0: kweli.
1: Akuta.
0: Hapa ipatapo awange. Na onsena na longa patelefone awange, na onsena na zijua kutizimzeki nja angona ya ngombe. Na ukontarifu kungutuwa ngana ngana olitafutia nzangambu, kia bigupambu. Kuna mbulonge mnaradi msandiki.
1: Hanyimu nimu muna zua longe muna kutumusasira mpata nzana. Mwakumalisa longani pondo zinana mumbu na kulu kuna vene mabasa nyumba mpepa radi msandiki programu kucheza pantokozi.
0: Nanga nini Domingo, Jose, Juanqui, kubulikira pano papaya, nyapa wapaza.
1: Mbuya Jose, Domingo, Juanqui, kubulikira pakaya, nyapa wapaza. Pitrizana kufa basa radi mpaka kumapeto.
0: Akuta radi msandiki takuta.
1: Bye bye.
0: Yate.

0: Timumwena vesere radio ingamudalongere fetati tikwenda kakwata munthu kumalisa ndi mbuya Baroti abwereza gwangwanyisa pansuwo toera kuti amuna awa na nsambo kukadzolera kuchita umphanga akhondikwanisa apa kupaula nsuwo tayi trina nzizi apo kwanapo unayi na mapindi makumatatu na ipyo kati ndiyende apa khundu inango ndikachemere nzanga toera kuti akwanise bwera sagwanda mphoka pang'ono nakuti mbazinji nzizuno ali diko toera kuti akwanise kubva kodi nzeru anga yaphata basa peno nkhabe kodi anayigwanda tani amuna ane ya mphoka ineyi anangu ingagwandwa mbalonga nkhabe chimwana kuigwanda mbale igwanda tepa magwandiro ni mabodzi ena vesera radio mbwenye basi eni mumunakhalira mubvi utongi wa mtongi tayi aha nzanga
1: aha.
0: Apa ndirikuona kuti mbazinji ali achovera duzi na radio toera kuti akwanise kubva utongi tayi
1: ndimumwene mamunanko
0: apa siya utongi ninganyakwawa ndiwe lero
1: aha lero khatinenderabve kutali nkhabe inagwandirwa monthu muno mu radio musambiki pano pabaera aha mphokathwi yafamba ningamanera dayibvemwe pyonsene podi woneka nyakuipa uyu nyakuipa asadzakaoneka m'bodzi uyu nyakukomesa uyu nyakukomesa asadzakaoneka m'bodzi wakukoma kakamwe nakuti anangu akalonga kuti adadawa ndi mphale anangu akalonga kuti adadawa mbatezvala ife tikasaka kupifotokoza tili kuona kuti adadawa ndi mwana mphale adawa mphale nakuti tani pidapase mwana mkazi pathupi apangwa kuti ndokuwachemera babako afiki pano tizikachezesane nawo imphale akayenda ku nyumba kapilonga so apaya kapipwalapwazi kawiri katatu mbakayita pibozibozi mbadakhala munthu nango wakunyelezera nakuona kuti paya na maya likupipwalapwaza mbadafendezerambo akulu anagopambo paiwachi ninga yavu awo adabala paya penu mbali wa paya kuti ni mwanu ndina misero tepa ndikupanga baba na mama mpaka na lero nkhabe mphangwa zinandipasawo uku tinepa ndakhondeswa mwana kuti bukira lero mpaka kunenda ukuno mpodifikabve pano ndikumvunza baba tendeni mwachezi na kulwanzano baba nkhabe kukukhulukutira nsolo penepa ndiye pidachimwane mphale kupichita penepi ayenda gula nguwo mbayenda kaye fika pamphambano mbachemera mkazache mbabwera penepa imbabulusa nguwo mbapasa mwana mbamvazika uku itedzala na mezala anakupiona ayipirwa kuti awa abala ninga ni mabandidu ndatoma kale kwachemeresa mbuya na mbuya mwana abaliwa wene nkhabe bwera pinafunawo ndipe chubandidu abwera na hasha nsene kudzakamenya nkamwene wabala ninga mwana tedzala ukamona abala ninga ndi babako podi kukumenya nkhafunika kumbwezera kodi ubabako pa nyumba kakumenya unambwezera podi tani chipu na lini nkhafunika kuti mwana abwezere baba ndipibodzibodzi kuti ukabanza menya babako anapiyana anadza ndule mwako anabale wembo anadzakakumenyambo pisachemera litoza pene papa mphale adawa anati apetiswe nkaidi mbuya Sergio ndima unseru athu wagwandika tinepa
0: kakhuta mbuya Lorenzo Ngano
1: ndimomwene
0: nakuti mwakwanisa bwera zatigwandira mphoka mbuya Joan Sangalaza nzidzuno nolongefe alikhutu ali nsolo teketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketekete
1: mbuya bae asulaya kulonga mbandi dapitene mbanda tairambu nebe.
0: Aha, seru wakwandika, kulongera kuti nkhabepo mwana anatawiriswa kuti amenye babache maseze kuti adawekani.
1: Chipu na lini.
0: Pia kuipiratu maningi hapa, azafika pambuto ya kubulusa sangi. Chiropa nkhabe tawiriswa kuti chibuluke muno nzikwa tino ya Mosambiki. Kubulusana chiropa nkhabepo tangwe na chitisa kuti tibulusane chiropa hapa mpale adawa pikulu kakamwe
1: akazamba komesa pa kumalisira hapa zakadawa pikulu
0: aha
1: anatendi nkaidi
0: aha
1: panu kaidi tinawo paduze
0: wati nawo paduze hapa timize pa pulisha pulisha limuno timize pano alipenda mpale
1: alikwenda
0: Apo takuta mbuya Lorenzo Ngano chida salapa tipangeni kuti mbanga silero walendo ada pata nifibasa nkati mwa studio ya radio.
1: Lero ada tifikira ndi makumawiri na ashana. Wakutoma ndi mbuya Tome Salazar Fall. Alongera chiso cha Gorongoza mapombwe. Mbuya Kizito Kamizola Chap, alongera Kapitali Food kwa Ferro. Ma Isabelle Antuni, alongera Nyakonjo. Mbuya Batista Oliva Kashkinya, alongera Storili. Mbuya Meno Fernando Mawane, alongera Buzi Spondo. Mbuya João Joseni Sangalaza, alongera Nyaufimbi Mikoko. District ya Nyamatanda. Mbuya Francisco Zidania, alongera Chira Sikwa. Mbuya Ndambu Ndichirinao, alongera Guru, province ya Manika. Ono aganyalimone credit. Mbuya Francisco Bistala Frank, alongera Nyamatanda. Mbuya Mateus Armando, alongera Monte Shiluvu Muscavo. Mbuya Luisa José Mario, alongera Chisa Chaferro. Awa ndi Maya Ganyali Crédito. Mbuya João José Duarte, alongera Chisa Chacapital Food. Mbuya Zvedu Magupai, alongera Don, aganyali credit. Mbuya Santos Fernando, alongera Chisa cha Escola Josina Machel, aganyali credit. Mbuya Antonia Carlos Bawaz, alongera cha Munyava Central, duzi na babasia, entrada basia. Mbuya Paulo Vernigi Sand, alongera Nyamatanda. Mai Mariamu Musa Mavungir, alongera Chisa cha Matador, iyo aganyali credito. Mbuya Luigi Mario Parafino, alongera Chisa cha Gorongosa. Mbuya Manuel José Mwanko, alongera Pungwe Nyanjera. Mbuya Mulimba Koko, alongera Chisa cha Nyamhoka. Mbuya Luca Paulo Ernesto, alongera Vila Masane, duzi na Skola Antiga Misora. Mbuya Domingo José Joanqui, alongera distrito ya Kaya, Nyakwa Wapaza. Mbuya Lucas Basilio kuzwika Nyoka Nervoso, alongera Chisa cha Gorongosa. Mbatende Kusogolo, mbuya Mateu J, alongera Chisa cha Gorongosa. Mbuya Armando Barote Kuanda, alongera Chisa cha Mapanda. Uyu ndi mamunankulu adakwanisa kufunga nswat. ndi mbuya Armando Barote kuwanda mbuya
0: aha tamala kuva ndi abale makumawiri na shano adakwanisa kupita pantokozi nsiku alero
1: ndi mumwana
0: kuli ale kuti achimwana kupita simana funa kudza programa iri ntando
1: songwa vezhi
0: anati apite nakuti mbuya tambo anati akhali muno mkati mwa studio ya radio ninga nkadamu wa onsene amalokotori akucheza pantokozi nkadamu athu ndi mbuya tambo mbuya tambo wangani machibesi ya didi apo chidasalapano nzanga
1: pangano basi
0: aha ndi mpangano mbwenye tiendi pangono pakhundu apa tindakacheza pamakani pathu pepa fufu tingabwera tikwanise kupangana tai
1: ndimo
0: aha.

0: chikuchapu choushoni chinokhandanisa majaka pakati pa mutambo suluko izvo izviro zvimweni kuti tinodikana kuzviitavo tega tega kuri kudakadzisana mazwi okupereketwa ngonthumwe yemambo venyika vafeito tudumale pa mutambo ozulo ozana gumi na fumbamwe omakole ochimo chodroba lobeira mukati mwa provinsi ya sofala mabuso ayawali kwapi pakavonekawo vatambi vakulwane maningi novatetembe kumanengera liliweni wakavira mprovinsi ya nampula kumenengera bobi love odondo kumenengera ditu philip obeira kumenenga nguda vaiwanda zvakadakadzisa kuna vasabera
1: Taguma kumanengera kumasoko makuru ngondime chindau takuti mufunda mtako. Tanange tisu nyamasi kuti, mapolisi wa Republika ya Mosambika kupeke jantemeju nukusimbisa mabuso droba lobeira pasi kufoneka ufrikiti. Chikwata chobera chakalohu wangu chikwata chodondo pa mabuso o zana gubino makore na makore mafumbamwe o chimo chobera. Carla Kumbe, Luigi Marjani, nainini Jose Manuel, tamusa mkono. Saranyi pa masoko edu.
2: Sofala no masoko ayo
3: masoko matsva anosumula zvinoitika muno mprovinsia

0: isalimira kutale nsatu mukwana tu mwanamba kutapo nsatu nkafika padusa pa mwanamba isabwerera tukwe kunjira kubwera nayo kule mukwana nsanga nsanga anofika uchitinotumburu satani
1: kazinji ken ifi tingaona chintu tingaona pa makhalira athu pa nyumba pathu tingalonga nsatu tingalonga mwanamba wakuta kuti nsatu kunifika pa nyumba kazinji ken munthu pa nyumba kunali anachita kuti nyumba anga ino kafuna kuti munthu afike pano tai asachita via via pa nyumba pale angachita via via asadzolonga kuti zhi mudzuli nkhabi fikika kai usafikike mudzuli nkhabi fikika tai mudzuli nkhabi fikika tai mpwenyi mwana chinthu nyumba uli mwamba wa nyumba pina chitie pepali nkhabi kwanisika tai kadiwo mwanawo ufuna ndikasembe pepali panangu alikutani alikuzinga ale anthu akukonda khala mwandi mumweni anafunika kuti andi pepale mba akali anthu andi mumweni kuti andedi ini ndinafika pepale na pyanga pino pineni pano na nkhombo zanga zino zineni pano pano ikafika pepani ngampanga ini iye angaita hamu naini pano ini mbonditapo hamu mbone iyembo iye ngaita hamu ini pano nakukunda mapyanga thangwa chiniti ndisafuna ndisembe mwanachi ini pano safuna ndisembe mwanachi mwanachi nati ndinsembe iye angaita pyachi kukali pa nyumba pale ini pano kabifuna ana kunendo asakupa zhi paiwanga kabi kwanisika baba anga nkhabi kwanisika mai wanga nkhabi kwanisika tai thangwa chininji uhamu nechitepiri ali kukuwirira pa nyumba pachi ali kutsigira pa nyumba pachi mbwenye nsatu nafuna bwera pa ibwereza lume ibwereza gogode pepali nkhabi fikika thangwa chininji mwana chinthu nyumba ali kukoya mwadidi nyumba achili aika fenzi na kulonga kwachi kuli konsene kuli ali kuika fenzi nyumba achi pana kunena fenzi di mbwenye kuika fenzi ndiye kuwirira pa nyumba pachi mwana angaenda chitapangwa ntemu kuti iwe ungeenda ubweri chinchino pano mwana saendadi mbabweradi chinchinodi kuna ana nangu midzinangu ungamvunza ndoku ndokiretu ngabwera kangaza bwera tai ndipidongewa akulu akala kuti nkabe ungaona mwana mbwa uta asautira kuti nsato ikondifika pati pa nyumba tende nzanga
0: ndimwene nsanga mafala mazinji makwanisa kwalonga tapiva nsanga anuno njira zachi ndizezo zidagwandana imwe muzutaika tayu inembo napita muna njira zibozeni kuti msatu tingalonga apa mwanamba kuti angauta msatu sachovera kutali pa nyumba nongapidalonga nzanga pano kuti pana nyumba zinango munthu angalongesa kazinji panangu anthu nkhabi fika pepa sagopapo njazinji anthu nchino saonefe asalonga mpisa mbwenye mphano wakwanisa kasemba tani nkati umu nyumbene ishtepa asa afikira mutani mwemu iye mwana chinthu nyumba apa panangu ana chinthu nyumba ndi anthu akunensa kakamwe nkhabe fendezera anthu nkhabe tani saka anthu amakuzi nkhabe fendezeranu pa nyumba panapa achikhalirano asakhalokaoka basi mwene thangwe yanji mukuona tu pepe usachitisa kuti anthu akafuna pita mwemo panangu abwerere kunja nkhabe pitamwe kuona mwana chinthu nyumba nkwamakuzi panangu nyumba ile nakhundi kunangu alipo anthu anangu panangu asamangana mithambo ya magesi nyumba zawo mbava ngagwandira pepo asagopa nyumba ineyo ishi nafuna kwendeni kabeni ishi masiku anu ishi ningaphata kweni nsuwa apa tepa ndina mangu ana magesi apa te mwaona tu kundi kunangu kuna anthu asakwanisambo funga nyumba zawo na mitombwe munthu ansene panangu afuna zikaloza cha masiku pepo angafika pepo anapita basi mkintali muli nkhakwanisa bukabvi njira zensene zimafungwa iye nkhabe wona vinjira anabuka nakupi tayi akwanisa pita mbwenye pakubuluka iye nkhabe kwanisabve nzanga mwathumburuza mwadidi nsangano
1: tapatakatakhuta mbuya nyandoto francisco nyandoto imwe monga tsakhala pano atsakhala ku mzinda wa bera ndikunakhala wene tapatakhuta na nsangano yanu mdzidzi nongonono una tivemwe ini pandaphata nsangano chili nzanga ndinachita kweko pang'ono ini pano kuno pang'ono paibva nzanga ndaphata nsangano uxi msangano ngwaxingwa mbuya João Raimundo Kembo mbuya João Raimundo Kembo mazamba xiringoma nyaminga basi lero aphale nyaminga akhuka lero awa ndida kuti mwanyika kuno mbuya João Salvador na mbuya Fachi na pa Emmanuel andida kuti mwanyika lero ya nyaminga koka nyaminga nyaminga ndapereka takuta nyaminga xiringoma ndapereka takuta mulikuva mwadidi misangani na mbumba na misangani radio Mosambiki na mbumba

ife ninganangono tina udidu wako siana siana mbwenye lero ife tinalonga na tangwe udidu wakuenda kumbutu wa ufunzi ife ninganangono tina udidu wakuenda kumbutu wa ufunzi tangwe kufunza nichintu ikulu kakamwe kuna ife tonseni kondri ife tingafunza togolo kwa ndima tinakwanisa kukala moda muna funi tinakwanisa kukala madotoru mafunjisi, mapulisi na pinangu tinakwanisa kupata mabasa dora kupeza nyakupalatu.

Kunaimwe nyakubalatu safunika kutimwe muti kwati ife tingana ngono mutiendese kumbuta ufunzi ngabe funika kusia mwana bakhona kufunza nange mwana wa lero ndi ntongo amangwana na tenepa safunika kutimwe mutikhulunganye tera kuti ife tifunze tikwanise kuchita ndoto zathu zonseni ande ndalimira na pano ine dzinanga ndine Ruth Nyamitambo salandi pomukabvesera programa yathu anang'ono.

0: atu ya udidu wanangono wa salanduwe. Takoza kufunza pindu bizingi na tangu ya udidu wanangono. Shomwali atu paumira mbiti kazati kachemera pindi atu ya udidu wanangono. Anomoza udidi uzinji. Na chukulupiriru kutimwe mwakoza kufesera mwadidi mwene pire pida pangwa imwe na shomwali atu paumira.
1: Avese, tisaona kazinjikene, anangono, machupwa, anangwa samenywa, anangwa sadikaniwa, anangunga paswa chakuja, anangwa sakakamisa kupita mabonde, dipindu, pia kusukalisa kakamwe, kulilifi anangono.
0: Ndimu mwene nzanga nanji, saoneka kuti anyakubala nangu, aonesa menya na pena usiku zonsene kulonga kuti tenepa, inepano ndi kumfungisa tenepa, inepano ndi kumlanga, ndi kumsandika, pepyo, sipindu pia didi tai, ngabe mundu anava na kumenywa tai, pia didi kutimwe anyakubala musie nsambuneo wakutikana mwana usiku zonsene, nanji pinango iya sakoya mtima mwache. Tenepa sinyelezera kuti mewanga ngabe kundifuna tae, pewanga ngabe kundifuna tae, asakala mwana wakusukwala nsiku zonsene.
1: Ndimwe mwene nzanga, tende nikave nyimbo yatu wakuria kakamu.

Buena, Nico, buena, Nico. Sinangan de Palmira Lázaro, el héroe de la Cuseserani, Chitangano. Veseani, Mari. Guapa, Chita. Ikali Nyerere inazina shushu. Nsiku bozi, Nyerere inazina shushu. Ikakala na mataransa mawiri na maso ankaina wa makorosho. Nsiku sonsene pakulamuka, iye akanumpa patalimba. Akasamba nkobe aje, pakumala, akavala foya, mbabuka panyumba, pakatamanga. Mbaenda toera kuja papaya. Nanji shushu, akakomera kakamwe na kuja papaya. Na masikati shushu, akakomera na kona nchache, anajemera pupa. Pupa, angaona shushu, akaseka basieni. Tangwa iye, asajua ninji, chikafuna shushu. Pakumala pepa, pupa akamsakira mapapaya, nanji asajua kuti shushu, anakomera na mapapaya. Pakumala kuja mapapaya, na masiku shushu, akagwera panyumba, wakuneta. Mbwenye, wakukomera tangwe aja mapapaya.

0: mbo nyimbu ngene hida sala nduli kodi mbuya Delta Fashion nyimbu ine yimwechita mukanyerezera anji nzero zake ndizipi mukofuna pangira anji kuri mbumba
1: ine nyimbu ishi ndaichita na kunyerezera na kuona api nachitika pachisa nziko kuna nangu kundari anga kalali napi ungabili mizavenzao mbakonda dzio kundari nzanga uli pale kuchirenga na njala satayabaji chakuja nguza njipira sapisa vyaje ndao ndipindu vya kuipa pachisa pinga chitika ninga pepe.
0: Kodi makamaka misoro mbuya musalimbirira kuimba pipi pina onemwe pina vemwe tani?
1: Pinangu mpya kuona, pinangu mpya kuva, pinangu sachita lota.
0: Basi ne ya uimbi yeburu kila pape mbuya Delta titomina pepale kodi maona tani mpyanji bila kupatani mbuya tuwero kuti munyerezere lero duru ndisafunambo ndikale mbonchesa ndikwanisembo kuimba nyimbo pia bulukira papi
1: ine pakutoma ndikavanense kama ningi mwezhu mumuntima makantore alipo azinji so kisionsena na koza imba pili pina nyerezerambo anthu anango nkhabe ndao ina kupinyerezera kuti ai pa uyu ngabe imbambo pina nyerezerene ndao akapipwicha pwicha ndao ndadzapena kundare anga pia didi nditome kupelesa rambo ndinene ndiimbe pili pina nyerezerene na pina ndinesa ndepada toma na ini imba
0: ngabe kuti panango pyabulukira kudzinza nyakubala mbuya tani ngabe mwapinyerezera mweka duru nsafunambo ndi chitembo pindi yakuimba pili pyakuti anango ngabe kupiimba tai
1: kudzinza alipo anyakuimba soki akaimba malimba harmonica ndao kuti mbambo jate paninga forma ne mbefi chinchino chinchino mu studio ngabe uchesu alipo falimba alipo kweko
0: kodi mbuti kubalwa ndikupi
1: ine ndabalwa kaya magagade soki tepa ndakulira panyaminge ndao sekondari kondari chaninga ndino panyaminge
0: Ni mwene hife talonga ntomi ntomi ncheni kuti tekimeresa inkiesa munu mstudio tuwera kuti tive pyaluso na tangwe ya basa ya uchesa ninga nsiko zonseni masumano nseni sakimeresa mbozi tuwera tikezinae munu mstudio radio. Kodi tingenda kavunza nkiesambo anawone wembu kuti nad kusukulu kwandime nipano ndikafuna ndifike pale panangana ule mbani.
1: Chini nga nchesa mejmo omono nsofala?
0: Nsofala, Mosambiki, maziko kunja.
1: Ya, por exemplo, nga ini nsofala monomo chia na ndi kuatambu ntima ndi dottori za umineshi. Na nyakwenda julupindo ni ale ndi akandi kuatambu maji ntima meji kuti so George Mamadi. Ya, niya, ninga kala nsashikutara teoreno.
0: Mbiri za kale.
1: Mbiri za kale, sim.
0: Ni mwene, apo Delta nyimbo panango wakwanisambo kuchitambo na achesa nangu?
1: Achesa nangu ninga forambo, presemu ninga kuno Sidadi, Shimoyo, Teti, Ndazati. Soki, entrifia bozi pa distritu pali, shanda kwa za chita. Sim.
0: Nyimbo zile kwaniseo tukumba ndizingasi?
1: Pano apa kuona kwanga ndina 20-30 tali za chisena.
0: Za kwana?
1: Za kwana.
0: Zilipu zinangu nchizungu?
1: Zilipu za chizungu.
0: Mbo, mwono kuti unangira ikulu kakamwe pa mabasa uchesa. Apa mbitereka luzanzizi na kuti antu wazafuna vesere mpyanji bida zese uchesa ako sikulonga tae uchesa mhuimba. Tina vesere ipi ya juiri?
1: Ya chuiri lekani chita pia kuipa na pia nalikuona
0: lekani chita pia kuipa njene nyimbu ina veserefe bulukira munu mstudio ya radi Mosambiki kalani fukwe na kote ndipizinchi pila zesa nkiesa osumaneno

Kau yang aku dihel ku mandi kanji jono pakati polendo. Fabani mandi di. Apa yang mereka ni bani mungkin betayu. Kau dambu ku kena bumi, ku nang hunku ku dambu ku. Kuanza tu kutinzi zuno kumanika nyumba zongu mimba kadwala. Wangi sana kuma mitombwe. Anyama tseda, anyama tseda. Unja kwa doka anyama tseda. Kagoneni, kapumeni. Matseda na nzizire. Matseda niamba na menyu ambu zelora, ni matseda nji. Mamuna mkuntaa kunyumbuku. Angana matseda basi. Tokoni na kutikunja kwa doka. Mamuna funaji mamuna. Anenda kasodza ndiye. Apunya kusodza kuchinyuswa ponto le. Adawanji. Kufa yine nyumba ya mpepu ya radio Musambiki. Emisora provincial ya sofala monto muno mbeira.

0: Ndiri kupemba, ndiri kupemba, kuli mtonga yeka. Nakuti piriponsi pano mbizinja ndi ife taneta napyo. Pinango funa kupitonga ndi nyatwa ponto.
1: Wanachita basi.

Kuaduk kekunjang, kuaduk kekunjang koma. Muka nyukulan apa muzi apa, kazikan ani pansi. Pensi ni bisa mana kutunggi sana. Kalau kutip anak mwapalakanya, dipia diri mupi okupi anundimu ni kamamuna. Munu andia na guni sopanji. E kwa nkazo nkulu, kwa nkazo ngono nkabisu zumirwa. Jimbo semopangana nukoma.

Koimba kwa Gama na Flip Montero pakati pa nyimbo zathu za mapanganano kase patoni nzidzi 23:39 anzathu apanga chindawo nzidzi uno ali njira zoka nyimbo

0: Viva de Moçambique. Irikumupa, maverequeter ondini o chindau. Rádio Moçambique. Irikumupa, maverequeter ondini o chindau.
1: Kiri trikuti komuri usiku wa kanaka tavia nshakadi mukati mu mahungu o zuwa ronyama sirino komupa diviru kutungamira loma basa ngondimi iyo chindao nshakadi divirino tinozenda naro dakara duze no panguva shanu mukati mu mangwanano zuwa ronyama sirino tichiti samsambita kuvia teda vijana nemwi ngo foni yedu kulikuenda dakara paimwe na makuma tatu mseso wapo tino zovia no kupindua kuchira mga chongano intono mbilikira panguva chikazete pombiri tino zwa matombo alipadare perapo panguva ntatu mupango jino sisira sule kwa jamprokire tino zovira mumumbo edu mazu ino shumgini so tinazo dakara pa tino zufungisira inondima Pantekwe mazu indi John Sacramento, ndirikuti kumuri, kumanyo zakanaka kundima ino.

0: Anemporekere no kuimba ukuarika njiwa neji John Chibadura voku zimba Zimbabwe Tiso taguma panguwa yukuti TV no chirongwa chongano indio nombirikira
1: Itisu na imimi, tinobunga ija, nombirikira
2: Sogata jokaitwa
1: Indio
3: Chikarahwa, chapelabani, chuchikwakwata
2: Ndaramba
3: Wapembera
1: Pomwino

Animporekere tiri mushirongo chongano inti nambirikira mu usiku zuwa runya maserino. Munangano muna inti nukuti mbirikira hayo ti fonenenyi mutipekeji tisuka mu tinavo jedu zutamuigira. Kana muri kuwanika nongano hayo nukuti mbirikira mushika kwa nisiku za kuno kushitudiu kuza kutverengera. Toleranyi izirenyu motumira ngo WhatsApp yedu. WhatsApp yedu ndi 826-56-14-3. Motolera izirenyu kanangano yenyu nukutimbirikira motumira ino gumakuno. Shika mwetisu tinozo imbulusa. Tinozo fara chukua nmaningi. 8251-314-5 mwajim prokiri. Alo. Atitu nchakadi tapanisa kubatanija foni yedu ni yompurukira lukejari kutifonera Monsarembe Tifone renye tripano kutitida vijani nemwe Radio kamu nompurukiri yompurukiri no radio. Halo. Tino chumba shkwani maningi Botera dajuka. Kwa hivyo kuna vijana nomo shampurukiri, aloo?